yesu amadenge be ulpai nyore gwagwa sewe ulsesi bwe tere nyero suno nyore bona kerio bugu duare ulpai nya nya ne nyero suno nyore Sakwa guru obugu duwari ulpai Bwe tere nyero suno nyore Chinasiga obugu duwari babangobi Bwe tere nyero suno nyore Sanobu yanguru obugu duwari ulpai Goma rukuno bia baka seru madona goma farani anu kuna urupai. Ta sigi bagiri ndewu. Ta sigi bagiri dona kbashingo na anu kuna suno nyore. Suno bugu duwari urupai. Ne urupai guzuno kweru. Tetonu mbigura kweru.

ma asifu mbaya mewi ansha hanu gawena dona urpai kakire gashi badunwa ba furugan urmani darpara nyamare annabuna wala suno yore suno bugudu ay ursezi kasandari urgim ande utunwa urpai Songura dero urgimande ose awurpai Puro puro urgimande ose wa Surago yaura kuragunwa songura dero naugu Yakuruta kuragbenongo de awurseji Dagara kasu ankura Kareba izuwa de garashe Wande atabide garase asamana mankura urseji Na wanke rusia awurpai Anduni agura garge makati esuru urseji Amo esuru urpai Agumo esuru Yamirola mawi ya umo akpabanye urpai Ya anduni angaya kamambienu moya urpai Bankari bani moya Ya gaiba wakansi wakadegan temburi mo Agura akari temburi Ate unatun urkazu amma urpai. Tonu

ma lahu kafe min nafadin gamiyo ana malu akada sumeran de una sun pe ya orpai akwaze lu akada sumeran de una sia orpai mama ngeravi mo ba masmewa mu anun kada wi do ba re de wi gora wor sezi sima kori gban rukun bon e gari sara mo orpai azaka bubaka tsaraka peregu annabira bira din din agabi ndo burugawe ana kore nkura ko ana kore nama asibumba ya me ya shahanu gawe na dunra urpai kakide gashi badun waba gafa ona ka urpai de ngurumaye watara masu de ngurumaye watara masu wanbi sirami bagunu Saga sugurungo bika yoga e ubi okpai Kori biga bobura mande usankara midu Kori biga bobura mande unasiara bi okpai Gorongo gunguri mahamburu toni badara sangaji Urari kerika ikame pera kwedu zinkrowena Chinandua yango weni ayuka edi Ni aya mawa yango pa endwa yugaidi akwera kwedu inkorona siara kwai Koribiga bobura mande

ama ishagua ama ishagua biyama ku ayaruka mengemko ayaruka mengemko ashamu nkotule ayarata rasuli bukula nshon kono mabibagisha namo uyara gai ikaiko ya wuru shon kono mabibagisha namo gari idu mshushiwa ashe wuru shon no kashuwa